Panutudan pengukab, vokon ontadanon na zamutan o tongus, om nantakan hisun siyovuk, te jerebu, ikapanak kawahingkangan, kumakidasan tuhun ginumuan. Nagtimpu tongus kabatan katanabon, mantadbuhan kohimo, disambuhan kosizam, o gumuan pagun kataguvang timpu o koing, om tantu antakan kapanutudan pengukab, mega it kinoizunan tanagambut, om kinoizunan pamunsahan sizamut. Paluputo, kantakan kapanutudan paingukab, toy katutudan idnumbul, sizam, sizam, sizam, toy idnumbul, iso vahu, aiso, aiso, vahu, vahu, duvotu, duvotu. Patingkodo, kapanutudan paingukab.

Yeah, ingat nak kosong, kosong. No, orang tak kodi. Tapi nak kong avi. Pilihan patan di Florentius Mojikon. Nam di Jack Mojikon. Sabah Pogun. Toko. Tadi, bayi no jam. Kovahu apa nam toho minit. Nanti, dong sebab dari Pogun Toko. Ikut jam. Kovahu toho apa minit. Dong sebab. Kambusku abal to nibo. Dong sebab diti. Tadi kan, wagu mohi seginapa. Mungkin nak toko dah kosong. Tadi, Masentius. Mak majaing. Id panau diti. Isai. Kadi Nelly Alfred.

0: VFM 你的凉拌。
1: 有时候怕怕来得迟，有时偏偏去得早。
0: 撒巴 VFM 你的凉拌。

心动不如行动，只要你坚持不放弃，你一定做得到。烧包 VFM， 你的凉拌有声茶馆。你好，我是飞，安宁飞，你的好伙伴。烧包。

起床的时候要对早起的太阳舒心一笑，出门之前对镜子里的自己自信一笑，出门之后要对你身边的人微微

0: Assalamualaikum Dinakan, Nian Abad.
1: Untuk Kam, kami Mitu.
2: Dinakan, Mitu kan bekalai siaran sama.
3: Muan pabaran kok dayagan?
1: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
2: Nian Abad jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
1: Pukul 3 kemop sampai pukul 6 kemop.
2: Siaran sama.
4: Ia nabar nu ala bana.
5: Itu dia pandai.
6: Ia nabar dinakan. Dong lupa mengkali siaran sama ala bana.
4: Minggu kau tu.
7: Nak.
4: Nah. Ya.
8: Pitu kam dinakan.
9: Mangan ya mangan. Asal jokiti kurung-kurung.
6: Ling tuturan sama.
8: Minggu kau.
10: Ala bana.
8: Dela dendo.
4: Dinakan. Bana.

Akan assalamualaikum. Salam Malaysia Madani, salam berinakan. Luar tak aku DJ Fatin. Semua kita dah panggil ke waktu tak siaran sama Labana. Ha, kok tak telu mengibuan September 2026 tak lau amis dinakan. Jadi ya nabar dinakan pesorong ke tirum kali siaran sama Labana. Terima kasih kakak lagi menek siaran sama Labana setiap lau. Jadi dokom biasa kamu akan bersama aku sebutak jam telu ngabut jam 6 ke muap. Dokom biasa kita un segmen bobok pabaran ke pandai agan tak jam 3 jam telu ke muap. Jam 3 kemuap pasal kita akan posok tak segmen ngarip-ngarip pukul 4 kemuap jam 5 kemuap akan mas posok tak segmen abar-abar dia melat kau apa segmen main-main lagu ngambut jam 6 kemuap. Jadi tak dinakan yang sedang diam pelanan palap-palap tak alun-alun palap-palap mungkin tak semoga selamat teko merumah, semoga selamat teko tak tungan anu tenuju kau banyak ni kita lambat asal kita selamat yan-yan pan semoga semua nak binawanan kesihatan kedagangan atai minggu-minggu jatuh dengan dinakan sebagai panduan muslimin kau muslimat betiru solat asar you know tak telu dumpuk di kau minit ke muap. Jadi nyanyian pan dinakan nah kok mudah-mudahan kita semimuan dari katai lah betiru kok musim-musim jadi butuh mudah-mudahan dinakan sentiasa berjogo-jogo kok jogo kesihatan jaga kebersihan ikut-ikut nginam buat putih dinakan. Jadi kalau kita dia masih bawa-bawa pabaran kok pandai kan kang bawa aku dengan pabaran perian cuaca betiru. Jadi berdek dok kiti kok lagu lekat tak hati Jumat kok Yusri kasih mak wabar buat teko sebagai dia ganti kemau tu tak seran sama ala banah.

Generasi Mura, ejen perpaduan, pewaris kemakmuran, pengeraju kemajuan negara. Sampangan sambutan Lau Kebangsuan, somo-somo kita mekelum semangat patriotik, sayang negara untuk tarus kekal harmoni diom di kaup payung negara merdeka. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati. Selamat Lau Kebangsuan, lekata RTM, teman setia anda.

0: Dongkom Tinau. Dongkom Kiabut. Nyak kulit kale. Yang penting download Lido RTM Klik. Benek bi saluran radio kesayangan bi. Dongkom Yosof Sabah BFM. Siaran sama Nimpon dekat pukul telu. Ngabut 6 kemam.
1: Siaran sama
2: Alabana.

0: Allah Subhanahu wa taala maraan anu bermaksud begae beruntung bana jemo-jemo anu mersian dirinai engkau beriman kau sentiasa bersikir natoran Tuhan kau pan ngerjuan sembahyang. Surah Al-A'la ayat 14 ngabut 15.
1: Terima kasih sebab sentiasa kale kau penut ian jo program anu sedion kami untuk dinakan semimot.

Teratibika, dikau lekat telur rakyat Malaysia. Ben risiko ngodob masalah kesihatan mental. Diam kalangan remaja antawa pemuraan. Ni umuran 16 ngabut 24 tahun. Lebih 25 pedatus ngodob tekonan. Lebih kok bimbang, sumak telumput telur pedatus calon SPM 2025. Teruak kesan, runtak tahap kesihatan mental. Anu normal. Masalah kesihatan mental, gai dikau kelemahan. Yo dikau isu kesihatan, anu bana-bana perlu gunanan pengendaan. Amun kam kok kerso tekonan, tinau kok rungai harapan, kok pentersobi kam tu dendangan, kulek no tabangan. Betutur kok keluarga, sek-sek entawa pakar kaunseling ataupun pakar kesihatan mental.

Stratifica lumantana engkau pika lingau atau lebih terkilo sebagai brisk walk. Ngeruas naman paling alap untuk kesihatan jantung. Aktiviti tu

0: anu paling kena risiko kecederaan, paling ngam, kopan sanang benuat. Amun kam betabana anu nyak boi muat senaman, nyumuran atau bengen buat badan berlebihan. Perubahan anu alap akan terso amun aktiviti tu benuat, diom detangai bangi di minggu.
1: Siaran sama
2: Alap Bana.

0: Kami ngeregoan kesetiaan dinakan. Tarus mengkalai Sabah VFM.
1: Karan sama.
2: Alap, alap, alap.
0: Assalamualaikum dinakan, yang abad.
3: Untuk kami mitu.
4: Dinakan, itu kami mengkalai siaran sama.
0: Muan pabaran kok dayagan?
3: Ngarip-ngarip. Kadim-kadim, menek-menek lagu.
4: Ya nabar jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
3: Pukul 3 kemop sampai pukul 6 kemop.
1: Siaran

Terima kasih Dina, kan kakak lagi mengalami siaran sama alat mana. Kakak lagi bersama aku DJ Fatin. Tak siaran sama alat mana. Alhamdulillah kakak lagi kita binuan kesihatan, ruang kok kesempatan semua-semua kok. Jadi Dina kan sian-sian dan pelanan palap-palap tak alun-alun. Palap-palap mukrita, semoga selamat tekom rumah, semoga selamat tekom tak tungan anu tenuju. Jadi Dina kan boleh hendak kami siaran langsung tak TikTok Sabah VFM. Buli pan kali kami ta radio RTM klik ko pan ta siaran Astro. Jadi terima kasih untuk semua dinakan betiru lawan miss ko betiru selalu bangun September 2026 bersama ko dompo ada bangi Rabiul Awal 1440 wow hijriah. Jadi alhamdulillah kakal kit lagi kiti dia melau yang tu Buan Kebangsaan ko 16 September tu you know law Sabah ko. Jadi sian-sian yan neh buli lagi kita tu semangat-semangat patriotik tu kakak lagi un lah ko dinakan. Jadi yan-yan pan kita diam segmen betiru lawamis you know tekuk-tekuk dan biasanya tekuk-tekuk dan ko lawamis tu. Jadi ini akan boleh nut kami, nutan kami, ngendak kami yang tu mengeramaian lagi, ngerembiak lagi segmen tekuk dan tiru tak TikTok Sabah BFMB go. Jadi ngendak aku dok amun un yang tu tekuk dan kata Dina kan oh no tu itu assalamualaikum teh selamat bertugas barang ni salau Kamis tekuk dan ti begitu tekuk dan luak kak Muna kapang Roni dokon kok bunga tapi ngai kok bunga jawapan ni yang dek kok tekuk dan kedua gai putih yang boleh ni ubah jadi darah kak putih ni yang boleh ni ubah yang kak aku. Oh, okay. Amun iyo tu kok putek boleh ni ubah jadi darak tapi iyo putek boleh ni ubah. Hah? Gai putek boleh ni ubah jadi darak. Aku putek niak boleh ni ubah. Oh, iyo ampun putek niak boleh ni

0: Ya, Rebu. Dikau fenomena atmosfera punjani lekat abu tak udara akibat abu ko umbu. Jerebu boleh ngejejasan kesihatan. Untuk ngurangan risiko kesihatan akibat jerebu,
1: ngurangan aktiviti fizikal tak luar bangunan, sentiasa makai penombol dopokmong sebetak meluar bangunan. Sentiasa nombol pedawan rumah atau bangunan. Ngelak merun, penunuan terbuka, nginum buek sesukup ni.
0: Hashtag bersomo-somo ngelak fenomena jerebu.
1: Bersomo-somo ngejogo kesihatan.

0: PKOB Keningau Benuka untuk merun urusan kok kerjasama selan kok bensono. Kerjasama dua hal lah Sabah Indonesia selajur pendedaras. Assalamualaikum kok, salam Malaysia Madani. Bersama kau aku Fatin Badaria Wedi di Umabara Sabah BFM siaran Bajau. Pusat Kawalan Operasi Bensono PKOB Daerah Keningau menuka untuk merun urusan tindakan mengkok bensono tak peringkat daerah. Pusat anu ngempuan operasi tak lau lasai tenagu tak tingkat dia bangunan urus setia daerah Keningau ke operasi sebetar 24 jam. Nut pemeran pejabat daerah Keningau pemukaan pusat yang mengkebuli maklumat perian bensono penesomo ke nedidan tak pihak sekait. Lengkai penting untuk matongan tindakan petut kulit penerun mengkok pantas ke teratur semasa berlaku kuni kejajian anu merluan pengurusan antara agensi. Dia masa somo yonut menjaji pensuran tak jomu ramai muan maklumat entawa aduan sekait kejajian bensono tak persediaan daerah E. Jomu ramai boleh ngubung talian kusung di 06-426-7-7 untuk meteko yan-yan pabaran sekait. Kerjasama dua hala antara Sabah ko Indonesia selajur daras. Terpusuk merun lebih iko pemeliangan selajur ngubung Sabah ko Indonesia. Konsul Republik Indonesia KRI tak tawau anu bau Dino Nur Wahyudin marap gebai jomerun lintaran hormat tak Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jenur tak menara Kinabalu. Lintarannya tujuan ni mengkilo diri ni secara rasmi tak Ketua Menteri. Bai jomponan tugas sebagai Ketua Perwakilan KRI tak tawau tak siap Julai limpas. Alinang merun empakatan kok sedangan setak timpu penugasan tak Sabah. Nut tekon Doni Gayin Nrang Westi. Sementara Ketua Menteri Nut nerimo lintaran Duta Oyo Finland tak Malaysia N. Pasara. Usaha mengkulit tapak kakal untuk menanggungan batalion Dompudikau pasukan gerakan AMPI GA Keningau betiu sedang penerun. Pesuruhjaya Polis Sabah Datuk Jau Teddy Kermara tak pakai perlu untuk mengkebuli penanggungan mengkok kegunaan pengurusan batalion eh.
1: Sekarang ini dalam proses untuk mendapatkan tapak kekal di daerah Keningau untuk dibina bangunan penuh lah, logistik penuh. Jadi kita mengharapkan urusan untuk kita mendapatkan tanah berkenan akan mendapat sokongan daripada semua pihak supaya pembangunan Batalion 21 ini dari segi logistik dapat disegerakan.
0: Datuk Jauhte termon lek media tak Maidan serah terima tugas Ketua Polis Daerah Keningau muka Maidan rahan ke peresmian Dewan Terbuka Ancayau tak Keningau. Nut ni Batalion 22 PGA Keningau ngero antara batalion paling bau penerun bersama Batalion 22 PGA Kunak ke Batalion 23 PGA Seriaman Sarawak. Sementara diam programnya, Datuk Jauhte hendak sesi nandak tangan dokumen serah terima tugas antara Ketua Polis Daerah Keningau Bau, Superintendent Irwansyah Abdul Basir, ke pengentan dedau Superintendent Yampil Anak Karai, anubtiu penenikan pangkat Ketua Jabatan Siasatan ke pedaras kuasaan trafik IPK Sabah. Nut Datuk Jauhte menik pangkat kedua-dua pegawai yang nutan prestasi ke perkhidmatan cemerlang serta melantangu jawab.
1: Saya berharapkan supaya kedua-dua mereka ini dapat meneruskan kecemerlangan di jawatan masing-masing yang baru, dan saya mengharapkan juga untuk Tuan Irwan, Ketua Polis Daerah Keningau yang baru ini, beliau akan terus memberikan kepimpinan yang cemerlang.
0: Tak Maidan Somok Nut Penerun serah terima tugas mengurusi Persatuan Keluarga Polis PERKEP Daerah Keningau Nang Juya Lamonta SASP Siti Khadijah Muhammad Ali.
2: Dilakan sedang mengkali abar-abar nang Sabah BFM siaran Bajau link sama.

Lengkama penik balik kota subsidi budi mendani Ron asyum pulih mokok budi diesel nandak kulit mampu beban rakyat khusus ni ban petani. Timbalan pengurusi sawit Kinabalu Datuk Vektor Peter Paut Marak penambahan kuota yang begeng ni agat-agat oleh rakyat untuk nebangan ngurangan kos bahan api anu tenang.

0: Bung Diom Lan, Aktiviti Pertanian.
1: Itu yang kita tunggu-tunggu. Itu amat membantu sekali. Sebab kita pun sudah maklum bahwa minyak sejak peperangan di Asia Barat terlalu mahal, melambung tinggi. Jadi dengan pengumuman daripada Perdana Menteri kita, ya sangat-sangat membantu dan meringankan sikit beban yang kita hadapi ini.
0: Datuk Vektor Tenermuan Lek Pengabar Tak Sampangan Lau Malaysia peringkat mukim nambayan tambunan tak tambunan. Sebutan Maidane Datuk Victor Meteko tabangan 200 kerusi plastik dua kau akan aik ekon mengkok nom aset sul solar. Sementara ia diam program SOMO, jemur ramai anu temuan mengerugan usah perintah dia menambahan balik kuota subsidi bahan api air. Semasa temuan lek pengabar, beliau marah lenggak emuan kelegaan tak pengguna, khususnya sega anu perlu merun pelanan tio untuk urusan penebangian. Barat ni penambahan kuota air kulek nambangan ngurangan beban kos bahan api, khususnya untuk penduduk tak kawasan pedalaman Sabah, anu sebunda pelanan anu tio mengkok perian alun-alun kurang alap. Perkara yang benaran oleh penduduk Geoffreza Maurisco Ramanus Johannes.
2: Berterima kasih kepada kerajaan Malaysia kerana menaikkan apa itu kita punya subsidi minyak. Jadi syukur terima kasih kerana telah membantu rakyat.
3: Ini sangat melapangkan lah khususnya kami di Sabah ini yang keadaan jalan raya yang kita tahu juga sekali jauh perjalanan. Jadi ini sangat kita sambut dengan penuh kesyukuran lah.
0: Usaha merun kesedaran Selangor ansaman teknologi kuantum terhadap keselamatan data selajar penedaras. Narusan program persidangan antarabangsa kriptologi ko keselamatan maklumat kali ke 10 2026 penerun le UMS mengko kerjasama Persatuan Penyelidikan Kriptologi Malaysia MSCR. Pengerusi program kriptologi 2026 teknologis Dr. Arif Mandangan Marak persidangan jadi tungan saup perian ko teknik paling bau di bidang kriptologi. Untuk pedaras kesedihan negara diam seodop onsoman komputer kuantum terhadap sistem penyulitan data sediorun.
4: Yang paling penting langkah pertama untuk migrasi adalah kesedaran untuk sama-sama tahu apa yang sedang berlaku dalam dunia kuantum sekarang ini. Kita akan gerakkan migrasi di Sabah ini dan seluruh Malaysia lah digerakkan oleh Pusat Teknologi dan Pengurusan Kriptologi Malaysia.
0: Beliau temuan oleh RTM Baijo perasmian persidangan yang sempurnaan oleh Naib Chancellor UMS Profesor Datuk Dr. Kasim Mansur tak Kota Kinabalu. Nut Dr. Arif perian kecerdasan buatan AI kot teknologi pasca kuantum betiu menjaji antara perkara anu merun landscape kriptologi. Pertubuhan Junior Chamber International JCI Intan akan merun sampangan Jubli Emas tak 10 wow September tu tak Kota Kinabalu untuk mendayak pengkebiayaan pertubuhan diom penanggungan pimpinan kot komuniti tak semimu negara. Sebetul 50 tahun pemerunan ni Presiden JCI Intan sesi 1922 ngabut 1923 Jai Moy Len Marak JCI Intan ngeru antara organisasi penuduhan paling awal penerun tak Malaysia kok rai kereso ngelimpasan dangai-dangai perian. Ali nang meluak iko penuduhan profesional kok pimpinan masyarakat. Cai temuan lek media Baijo merun lintaran hormat tak yang dipetolat Tun Musa Aman tak Istana Sri Kinabalu. Nut ni sampangannya akan mengkurung bagas presiden, pengasas, mengkok toko anu kereso muan tabangan tak perian organisasi. Dia masa somo, cai marak JCI akan selajur mendaras peranan diom penanggunan komuniti ke penanggunan pemuruan umuran sepuk wau ngabut 40 tahun. Ali nang mentatap sistem selek-selek jawatan kepimpinan diom kalangan puak. Sebagai penombol petukuku tajuk-tajuk abar mentedua lagi, PKOB Keningau Benuka untuk merun urusan go kerjasama selan go bensono. Kerjasama dua halas Sabah Indonesia selajur penedaras. Begini abar-abar dia melihat kemuap tu, abar-abar sini senunting lep Alicia Michael lekat seksyen berita ehwal semasa. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Terima kasih Dinakan, kakak lagi mengkali siaran sama Alamana. Terima kasih kakak lagi menek kami minggu-minggu jatuhan Dinakan. Terima kasih Dinakan. Jadi kakak lagi kita bersama-sama ke, kakak lagi bersama kakak DJ Fatin. Jadi pusok nak kita tak segmen ketelu, segmen menek-menek lagu sini. Alhamdulillah yang tu kita boy pusok tak segmen bo pabaran kok pandai agan, kok pan segmen teko. Dan tapi nyawan lagi muan jawapan tu kok nyawan lagi Dinakan tu. Jadi boti minggu munda niak ngini Dinakan munyan pemandang dek bino minggu munda bara kamu na aha kok kok pun. Jadi sini kita boy kali abara bar diam lah tak pasal posok nak kita tak sama menek-menek lagu segmen yang kengi keinginan le bang cuma semi mona ikon tu mitu maku lagu maku lagu itu lingau sub gay mitu tu maku lagu kok. Jadi terima kasih no Dinakan ngendak kami bisa langsung tak TikTok sebab BFM kali kami tak RTM klik kok pan tak siaran Radio Astro. Jadi boy no si nak ku lagu-lagu yang pernah kulit Dinakan ti ko antara ni yono turisum sang Rusdi Ali. Boy pernah ku lek Dinakan ti kelulut ko pencari ikhlas maku lagu yang tu si lagu ni SM Sopian ko maku lagu entedo lagi si kasih nesol entedo lagi si kasih Ayu Farihana ko nesol una shim boy pernah kulit Dinakan ti mama wada. Jadi sian-sian dia pelanan palap-palap tak alun-alun palap-palap mau kerita semoga selamat tekong rumah jaga kesihatan Dinakan iko nginum nginum buat putek ngelak muat aktiviti meluar. Jadi semua-semua itu dayak tak segmen menek-menek lagu tu ko lagu-lagu yang buat susun ku tu ko. Jadi sama-sama tadi dayak tak seran sama alapanah.

0: Bersomo-somo engkau kami tak sabah VFM siaran sama ala bana.
1: Lekat jam telur, ngabut jam 6 kemuap.

0: microslip antawa teturis kajam. Yono ngeruok adaan, turi anutan sebetah den saat ngabut terlumpuh saat. Kopan, jomo anu niat teko bertindak balas tak deria ngabut niat nadaran dirini. Amun kam kerso keadaan begitu tu. Bok-bok ni semasa melan kereta, antawa ngentan jentera buat. Lingau namuat ian-ian jo untuk ngurungayan reso ngantuke. Itu kerana microslip antawa seturis kajap buli ko onsom nyawa bi, kok pan nyawa jomo ayu.
1: Selamat yo muan lan, terima kasih no.
2: Hehe, goyo kali tuturan no Mon no tek kau tanda isyarat tangan ka atau kelip-kelip no suuk kerita no.
1: Hehe, tekelipat ku nangkat tangan.
2: Begeno jomo berhemat ko sopan. Nah, angkat tangan balik yong kau. Tanda terima kasih ning kau.

0: Dembaan jomos no sentioso berjogo ko nyak terpedaya le ian-ian abar nyak bana anu penerang le segan unya ruun tanggungjawab. Sememun jomo pan penentuan untuk mendok pabaran baau anu bana ko ngesah na barabar anu tekolek nang abar resmi atau portal anu sebananeng. Ian-ian pemeragan abar nyak bana akan penentua tindakan undang-undang ko pan nendakwa mendiak Seksyen 505 Kanun Keseksaan ko Seksyen 233 Akta Komunikasi ko Multimedia Spusiam-Siam Buwau. Kesalahan merak abarnya bana kolek truak danda ngabut RM50,000 atau truak jil nyak lebih dan tahun atau kedua-dua nei ko truak danda petuut nei setiap membangi kesalahan seiko RM2,000 semua nuak abarnya bana. Ngabar nu bana, ngaiko ngakal.
1: Nya pasti datunung sih.

Terima kasih dinakan kakak lagi makan lesiran sama Alap Banan. Terima kasih kakak lagi menek siaran sama Alap Banan. Ya terus sorry nakan kita tak turung-turung segmen turung-turung. Waktu no tak boleh ni mo 47 minit kemua. Terima kasih buat nutan kami bersiaran kak jam kilo ngabut nuk tiru kok. Terima kasih no ikut-ikut dinakan. Ngenak kami bersiaran langsung tak TikTok Sabah BFM kok bercerita kok kami. Kongsi-kongsi kok kami sini kita buat bertukar-tukar dan tapi nyawon lagi jawapan luak tak dinakan yang ini boti minggu munda kok. Tuk dan tu jadi terima kasih dong lupa untuk harus nonton siaran sama Alap Bana terus ngejuk diri insan minggu jatungan dinakan maaf aku dinakan amun un tuturanku yang niak ngam kali bi amun un yang boleh ngechat kami niak ter boso kami maaf dinakan jadi semoga penata umur daya kata selalu benuan rezeki berkat kok pan sihat-sihat selalu jaga kesihatan minggu-minggu jatungan dinakan jaga keselamatan amun sian dia diam pelanan semoga selamat teko rumah semoga selamat teko tak tungguan anu tenuju palap-palap tak alun-alun dinakan banyak kiti lambat asal kiti selamat tanggungjawab tiba semua-semua ngejogo keselamatan tak alun-alun nah, jadi yan-yan pan lekat tak aku insyaAllah setemu lagi kiti mempusan siaran sama betiru bananku kamu kau dua buat lagu lekat tak soro Sun Valley joget penimbawan ko dang ratna bakri boyo alus ula jadi insyaAllah setemu lagi kiti kakal metkali siaran sama Alap Ban assalamualaikum. Assalamualaikum.

aku akan berhenti tak kawasan Tungan Jomoluman Betis tak zebra lain. Inan tu no jomor ramai yang nunya berhenti. Khususnya tak lapangan lemiang, maklumo semimon ingin lingau. Tapi palis-palis nate amun telanggar jomor nunggulim pase. Nak kiro no pelancong ka atau nia. Aku kerasa ndak kereta tak bundakku tarus jauh melawan kereta. Sampai anu jomor nunggulim pase pelangagat. Padahal memang tak tungan kawasan untuk segan ngelimpas. Peraturan eko binuat untuk kalapan semiun pengguna alun-alun. Jadi tuti, enggak susah pan.

0: Macam-macam urusan yang dia buat, dia tak diam, kita gagal. Kadang-kadang kita lupa mengucap terima kasih. So, utama ni tak jumpa-jumpa no kansang labangan kita.
1: Ada kata bersama Ustaz.
0: Nandri.
2: Thank you.
3: Gracias.
4: Selamat po.
5: Xie.
6: Syukran.
7: Kamsahamnida.
1: Kapun kap.
8: Walau yang penbahasa anu tenuturan, tapi yo mo maksud yang semua yo no terima kasih.
0: Walaupun tabangan anu bebenana ne dikit yo, bersyukur no ke ucap terima kasih.
9: Maksukul sebab makale siaran Bajau Hiling Sang. Dakit masa lagi, habal lahat siaran Bajau Hiling Sang. Dengan hina wuih tema kali habal lahat siaran Bajau Hiling Sama.

0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Maka aku Abdul Kahar Haji Omar Mariam Habal Lahat, Sabah BFM, siaran Hiling Sama. Tinagnaan maka habal mustahak, jog-jog atau gempa mak keningau bomba song ang hapa. Sabah ang jangka menjadi lawang pagbisnisan ni pasaran sarantau. Habal selangkapna. Magsabu min kajarian lahat a jog-jog atau gempa bumi mak keningau subuh si Jabatan Bomba Maka Penyelamat Keningau song anga hapa magsabu kajarian ina ani yah angan jog-jog daerah hee. Rakan rangai mandusia nalipon pasal kajarian jog-jog ina ani ya tasa maka rangai tempat pasodnah keningau mall, bangunan perabot, bangunan kesihatan keningau, maka pon upis polis daerah keningau. Pegawai operasi Balai Bomba Keningau, PBK 1 Denny Boy Cornelio Ahiling, rondaan awal risab ni hinang ko hakahoka ataupun maka anda ambal niya ai-ai magkaat ni hakaan. Din Boy Rusab amain toman bakna mendusia, kohe pa tanang maka pa isbat sedimin amia sohoan keselamatan pihak magkawasa. Mariam kajarian lisag isak. Mariam kajarian lisag siam tulumpuk kasah minit subuh si jog-jog ia ambal rupain aku sogna maka dudukan 2.4 tak jari lebih kurang 10 km barat Keningau. Onom stesen Masabah masih anulat basahan indeks pencemaran udara atau IPU ma tahap ambala sehat ongkon lisag 4 kohapsi. Amia data sistem pengurusan indeks pencemaran udara APIMS Politeknik Kota Kinabalu maka Kimanis anulat basahan paling alangkau 150 kawalu pariok rakiit magbidda 160 katulu toonga allau si. KTCS Desen Kota Kinabalu maka Keningau Kania-Kania 156 maka Tawau 130 kasiam IPU masandakan isap meriom keadaan asarang siampu karua. Basahan IPU 0-50 amandaan kualiti udara ahap 50 kasa sampai 100 asarang 100 rakayu sampai 200 ambala sehat 200 rakayu sampai 300 makalandu ambal asihat. IPU maglabi min 300 maka 400 kania-kania bahaya maka kalandu bahaya toongan. Sebab hee bana mendusia makawasan IPU ambal asihat sinoho raas sakit makalandu maghinang ayai maluasan luma. Sementara HE Zon Maritim sandakan luhi song anghapan hinang baanan kapal mandusia magkaut maka baanan mandusia iah patanak mah rilaut setogol lahat angawu hek jerbu. Akal HE ko soal keselamatan katanaman maka kesihatan mandusia merilaut sidah tajaga. Timbalan pengarah operasi Ibu Pejabat Maritim Zon Sandakan Komando Maritim Ahmad Firdaus Syahari amain toman mandusia ia patanak mari laut kohe sidda pa isbat hinabu angusaha mari laut. Ahmad Firdaus ni bakhe mandusia RTM ma pejabatnya ma maritim sandakan. Sabah bilahi ni hinang sebagai lawang pagbisnisan ia anggompol usahawan tempatan maka pasalan Borneo BIMP Yaga ASEAN maka global. Nakurak Menteri Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nor Ahiling lahat iti ngga ikahal bilahi ang helak bisnis maka pelaburan min luasan sogo ruisab amasongan labi aheka kompani tempatan yang mampu maka Songan Risigam ni peringkat serantau makarunia. Datuk Seri Jiji Hilding Batehe Mariom Hilding Perasmian Sabah International Business langsung talk Mahkota Kinabalu. Teks Hildingna ni pasampai Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Mas Sidih Manjun. Yuk Datuk Seri Hajiji pengilang-ilang HE Amarulu Tabang Min Parinta bidang bisnis, pelabur, usahawan atau suragal, ahli akademik, maka komuniti. Datuk Seri Hajiji Rusa Bahiling Labi Haika belia malah titi supaya meyak mencari usahawan, inbator, maka tukang hinang bisnis bahau. Yukna pengitau daya tahan maka cita-cita keusahawanan supaya ni pabiasa mabaknan belia kohak siga maka hinang paluang kendi. Mamasah ralua perintah lahat magkaingunan anadiahan lekoman ia anokong keusahawanan amakan sang cara urusan bisnis serta amakan sang inovasi makah pelaburan.
1: Denagan hinawi ti makale haballahat siaran bajau hinding sama.

Sabah ana lima ni kehapan pengiktirapan Amerika Syarikat AS7 keadaan keselamatan lahat iti ya luhai ni onan song ahap. Menteri Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar Sabah Datu Jafri Arifin Hiling perkembangan HE mampu amat tok-tok keyakinan antarabangsa tujuh lahat iti taabut ASEKO tahun melawat Sabah 2027. Mario merakayu Hiling na mapoon lahat Datu Jafri yang haka pamalokahan nasihat palanan AS ia perkembangan ahap makah talua mah waktu iti. Sangai min bulan sangpuk karua pelabai kehekaan kawasan Masabah ni petanna ma tahap rakayu iaitu tahap risiko palanan paling ario maka pupuan maka kawasan di laut maka luasan pantai timur masih ahap. Japri Rusabanga haka perkembangan ina ani amandaan hasil min pangilangila ambania harokan ma pihak Eskom Polis Diraja Malaysia Angkatan Tentera Malaysia Maritim Malaysia maka agensi magkaanan Mariom aman jari keselamatan anu pahap. Beliau asa-asa penilaian labi ahap Rusab akan menjari sebab banan lahat kasih ASEAN angandak pabalik nasihat palanganan kania-kania amia keadaan keselamatan hinabu iti. Siam negara betina ani angompol mario misi bantuan kemanusiaan maka tindak balas bencana Pasifik Partnership 2026 PP26 makota Kinabalu. Misi yah nihinang sampai sangpuk kelima hari bulan siam he angompol 520 mandusia amia amua anggota tentera maka wakil pertubuhan anggai ka perintah NGO. Min heka he'e rahatus sangpu kawalu yang anggota ATM, rahatus siampu karua, angkata anggota tentera Amerika Syarikat, maka pitumpu kalima puhu anggota tentera min pitu negara sehe magbihing. Betehe, you killing Sekretariat Perkembangan Awam, Markas Angkatan Bersama, Mahkota Kinabalu. Amakai tema bersedia ketika aman bertindak ketika krisis, PP26 untuk amat tok-tok pertabangan awam tentera maka kesiapsagaan bang tajari bencana. Misi amikilan 7 projek amahap kemudahan awam kesihatan komuniti latihan amiha maka anabang mari laut serta program pendidikan maka kebudayaan. Hinang pinagnaan PP26 untuk hentian misi Malaysia ni hinang madewan magkabung Intan Sabah. Maka pus-pusan habal pina sampai pebalik habal hal mustahak si. Jog-jog atau gempa maka ningau bomba song ang hapa. Sabah ang jangka menjari lawang pagbisnisan ni pasaran serantau. Butiak na habal lahat kohapiti ya bayi nisadiya hamin seksyen berita haiwal semasa terjemahan bayi nihinang hai Aidah Lamsani. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

kalangan si Shasha Amir. Dua dan betina ni sagonom na sangpu. Pasal ni kot na sagonom sangpu kasihan. Jadi waktu magarib ma kawasan Kota Kinabalu, maka kawasan-kawasan anu dalo waktu na make ke itu sagonom 24 Jadi waktu betina ni tasayu binalaha tilu. Yuk siga ngalindom ngek ka sebab ngalindom sebab jerbu, jadi kulang-kulangan tanah aktiviti malosan lah hati luar. Jadi saudara sagabanan siaka sekarang akan pahali-halita pasak togol yuk siga pasudnah waktu magarib ma kawasan Kota Kinabalu.

Magsawa bhe binsa na alam but na linog lahang tajari managaratam maray kasihean ra ayat tam kulang ang ilang-ilahan kaslamatan hinabu jog-jog linog. Rakam tinau makatatap tanang patapok mareo ayay ahogpon. Pertama, bang mareo bangunan but na lumak maka iskul pasindong mareo meja ahogpot. Palawak mintandawan, lamari, samin atawa ay-ay ayay abuhat maka sanang alabo. Nipaddahan kamemon poon api. Karuana bang mareong bangunan alangkaw butna upis atawa kadday ahiya. Mea haronan makara amea lip paluas min bangunan sabab marai akan matay karan. Raa mag-agaw-agaw paluas. Emotewot raakam tinau, makakilakilahun bi, top-top nakam matagang salamat.

Dari Bananta Saga Ranakanta Saga Bananta Siakata Malahat Bay Subusi Loani Akono Ania Linub Ma Keningau Dari Yuksiga Tips Betingga Banga Linub Maglaku Mawingan Maglaku Jadi Suwi Kita Kan Akal Mengga Petapukan Ta Anu Anu Tempat Anu Anu Tempat Selamat Ya Ya nani pasampai ya rakai penyampai si Julia si jadi nak ni supaya nak tambah demak kata supaya kita sentiasa usia magjaga-jaga bila lindu kata kata ku orang tapi ingat paling hanta jadi siapa pun ada ulama teh tu anak tanah satu keadaan ataupun niksiga satu ruang satu sudut ka anak ta meja anu yuksiga barutina apa apa ge atahan anak lah kayu tambulian ka aika hinamun bi meja lah jadi bang tahu lindu ge pareo ni reo meja ah ina ni rak sala rakayu tips bang maglaku keadaan yuksiga maglinduk malah di luar jadi betina ani be ni pasampai si madung berita rakayu nyamuk badan para belia makanak-makanak bahau itu suai angan da akal suai malamud palamudri mariom magbisnis itu yuksiga magusaha murah-murahan ani ala jiki ayang halabi penting menaan bang kita pesud ma magusaha itu yuksiga magbisnis itu ayain lah dah kita putus asa suwe kita pawasag jadi bang tasata malekta alhamdulillah akan ani aduh kejayaan anu yuksiga mindahwanta jadi halena magkongsi napin kita anu akal ni kahapan itu jadi pakalita kalangan lapai masa rubisa tiasin makasih adi suratanta.

dengan si Adi Har Suratan Tak Lasa Ambalkah Tak Lupa. Jadi bahantakan maka dua ungka kalangan si Ras ka kalasahan maka mulai kalasah Nurul Rajiman selepas saya sehat tamin siaran etik murid tu akan mak biar maka kaam.

Jam ka tulu noyo rapamagunan takau gitio noyo Sabah VFM kasalulan ragurumurut pasisindanganan takau monsoy.

kan sayan ararondom am tabi Malaysia Madani tanau Sabah VFM ke saluran ara gurumurut pasukon ku i Dexter Rasidi. Tanau-tanau matang. Kesaukan tanah Nauyog sora keningau bomba mampain dua poy rakandoi magilong-gilong nilau. Sabah manimpok kosan masauk rapusor bagu pantalanan kapuam gerbang perniagaan. Nalupus kesaukan tanah Nauyog rakeningau rasu suap rarait ini kaupisan bomba am mengindangan Malaysia JBPM keningau nampain dua poyo rakandoi magilong-gilong nilo nalupus kesaukan asaf raginio ondo nasauk ralibung raginio. Pekondo kukula piau napu ondo nangkait rakesaukan tanah Nauyog ondo nalimanan rakukula intok kakadayan nakasimpung keningau mall bangunan kukuliamos Apollo premis kaligagan keningau ampusor upis polis libung keningau. Penyelia operasi bomba keningau PBK 1 Denny Boy Cornelio Mindagu kandoi nagilong-gilong talimpun pana pinau garnoyo kosan mengarura kandoi kejajawan kapuam bangunan nalunsai pinabala. Denny Boy niak nambilin raulun nasuangan kosan kalau bagu mai mamang amma salok lumingat suai mai rasusup rubala maka kuasa. Dalam kesaukan rajam kasiam talung oparamsa ngaminit rasuswa para raiti ini, rondo kesaukan tanah Nauyog ondo kalau kukula mapur ra magnitude 3.4 nasaukra olo-olo mopor kilometer kalasuan keningau. Tano nakabagu balrum malisun kapuam jerebu, onom stesen Rasaba lakat poyo nambatik rabacaan indeks pencemar udara IPU ra bal kalo maligag suku rajam ka apat ramai raiti ini. Mimpun radata sistem panalingapuan indeks pencemar udara APIMS, Politeknik Kota Kinabalu am Kimanis nambatik rabacaan onda masawat kaga yoginio matus limongoparam balu diminun koborok amun pinaganda matus ono mengoparam talu ratanga ruoro raraiti ini. Bagu sinunuru stesen Kota Kinabalu am keningau sigagama matus limengoparam onom. Liliwatawau matus talungoparam siam am sandakan aralombal monsoi koborok kapuam sederhana yoginio siam ngoparam ruo. Ulun nasuangan ondo nakayan sora liliut mokondo ra IPU kalo maligag binilinan kosan ingkurangin aktiviti sora lisara. Sabah nama guang kosan masauk rapusor bagu pantalanan kapuam gerbang perniagaan onda mampau mak poyora pangindapu galamarati ra intok pantalanan kapuam pasaran kosan ra pasaran Borneo BIM IGA ASEAN AM GLOBAL dengan Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji Haji Nor Mindagu Pagunti kosan Salaka Ayuk masaga mambunduk rapangin napuan am pelaburan intora lisar ka pagunti pana masaga niak manirong ralabi masuang kumpani galama ondo makandar sumingkot am gumula ratayar serantau am global. Yana pawala bal raginio radalom ucapan nali patna patalimpun rasmi Rasaba International Business Luncheon Talk SIBLT 2026 rakota Kinabalu. Teks Ruragunali Pinasaboy Rukumaro Tingkanai Menteri Datuk Seri Panglima Masidi Manjun. PDRM Sabah masaga petunjuk prestasi utama KPI tim salaka ayuk mimpun rakapatasan kandoi mamiot kuasa am suang rusaman. Pesuruhjaya Polis Sabah Datuk Jaute Dikun Mindagu KPI matang ilain mayara kandoi-kandoi ondo minggar rama magun am niayuk manganira sonor ondo mauli rayus rabal kamian am kansayan rumah magun. Yo mindagu raginio pat rasa say nampatakan rama ngapu am rakandoi tingganai polis libung keningau intori superintendent Yampil Garai ra superintendent Erwansyah Abdul Basir. Yampil kulimanin manunggul rakandoi baguno rakau pisan siasatan am mamiot kuasa trafik IPK Sabah.
kontingen para sukma Sabah ondo sinimpung ro 154 ngaulun atlet nan siap noyo raselangor rasusuap rarai tini. Ralalom misi kapuam kandoi matang nilo, ralalom maguyum onom ngoparam onom pingot amas, rapagugulan spot sukma raginyo, ondo kulimanin tumalimpun raka 5 bulan, sukura kamopor 5 bulan sila kasiam ramatong ti. Iloti Ifridolin Modius Gladys Grace Didin ondo sigagama masaga mampatilayun raka patasan monsoy nilo. Kontingen Sabah nasaukra naib juara rapara sukma 2024 ra kucing ondo minaya ra mopor nga jenis sukan. Ilo nan siap intora KKIA mayara ruo pan siaban sigagama rajam kamopor amsa talung ngopor nga minit rasuswafdi. Rajam kamu peram ro apat ngepar ngaminit ratanga ro ro. Tano matang igondo poyo, kesaukan tanah nauyog sora keningau, bomba mampain duo poyo rakandoi magilong-gilong nilo. Sabah manimpok keson masauk rapusor bagu pantalanan kapuam gerbang perniagaan. Gini neo pupus rut Tano tinandari Miriam Ajem intera section Tano Ehwal Semasa. Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati. Kansayan Rarondom.

sayan rarondo maroka apat raka taluari bulan sila kasiam rong aribu rong param onom paring kunangan mengining rasa bab VFM kesalulan ragumurut pasti sindangan antakau monsoi. Aku i Dexter Asidi DJ Rondom Ragitio. Pabukat Muslim azan isyak Rondom Ragitio jam ka tulu talung operam ruang aminit ra Rondom. Boy rongan jam ti mokondo kukulai natangan pasalulan. Malupus azan isyak mokondo itakawin natangan kaulayan. Kesalulan ragumurut di mabuli ningon min gira siaran radio. Amun tampilon rakeke siaran radio frekuensi siam ngoparam roh titik tulu. Kapom ra frekuensi matus am tulu titik sa. Amun ayuk mabuli kau maya ramon ra RTM klik. Rasna mengening takapeo rondorimbai intori mulia gunsika guangku ramaruol. Ini ngontak kau.

Resna pebalan kuniak baluru gaun aurora susuap osumoga turu kaupisan meteorologi Malaysia kapwa Met Malaysia baluru gaun takau reginoti kalo kukula monsoi sorapagun takau Sabah susuap baluru gaun malisun ratampilon rasusuap ti ka tampilon ramai ti mokondo rasa mawas timpalak amganit sora kukula intok intor ramai ti suku rarondom ti jadi tumojo pabukat kau amun baluru gaun rondom raraiti sumugut niak ramet Malaysia rondom raraiti timpalak ganit amrasa mawas sora titik pemagunan takau nakasimpung niak Perak Kelantan am Terengganu ka sora pagun takau Sabah baluru gaun monsoi kondo rasam kulimanin masauk rondom raraiti bal regite sukora jam kasiam rondom raraiti tano baluru gaun mabuli mapandayan mera media sosial am laman web rasmi Met Malaysia am nek aplikasi My Cuaca. Itim kena pia bilin to orang-orang takau dan nangat ora bilin ni logi ura TikTok live my rondom rarayti kusenin tari MM so kan saya ara rondom malasu baluru gaun rondom rarayti kono paring kurangan MM so Pelilani menginum ratimung nansak. Lelewara gini mkodenyak rangan mai DJ Liz Marius amniak i rangan mai Mat Saguat nangatura beli nilo konilokan sayan ararondom paringkonangan rangan-rangan. Amkuna nek rangan takau i Helen Yong nangatora bilino rondom rarayti konokan sayan ararondom DJ am rangan-rangan ra TikTok gama akau ngai mon soyayu kon i Helen Yong paling kurangan Helen Yong kan sayan ararondom. Raisno mengining takapeo rondo rimbain tori Jaipin Joseph Kampung Tudungin ini ngontakau.

الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Kan sayan kawin upaha ka ang kiringoh Ramon ras Sabah VFM ka salulan rahumurut. Inatangan kaulayan takar londom hituring hota ka talupoyo liliwa numatuo takar haling. Liliwa kesa ininggalanan rakukui pinasukuri antikoh lituan amrangan-rangan ondori nakam rakampung mamaitom daerah aborok kemabong. Liliwa karuo ininggalanan rakumali ondo pinasukuri ansimat ukom amrangan-rangan ondo rinakam rakampung ansip keningau. Liliwa katalu ininggalanan ra lalangkut ondo pinasuku ritalikur lintung amrangan-rangan ondo rinakam yakpeor kampung ansip keningau.

Hinilingara itu talu payo liliwat rahaling pinaringoh may ramuyon rondo kaulayan ondo na saukra pamanggaan taka. Ringoho mayon inatangan kaulayan taka tukir oro ka apat raminggu jam katulu apat ngoparam limonga minit ra londom. Papariku bahu inatangan kaulayan taka ra londom hitu ra rondo rimbay intori Rosel Gani rimbay ninggalanan ra ulun taka. Sabab BFM kasalulan ra humurut pasindanganan taka onsoy.

Ipabukat kau amun mo kono kara account Facebook am TikTok ma beli niayok akau may ramon live random rarity gura Facebook live may ra account sabab VFM V good am niayok ra TikTok live may ra account sabab VFM V good am rayus mengatur abilin min ra random ragitio abulin niayok mengatur abilin min gura WhatsApp may ra nombor umang sa siam apat siam umang tulubalu. Rasna gitiam kena pihak kukula pambalan. Ia gini logo rugata oro rasu suap oro ka limo raka apat hari bulan sila kasiam rong aribu rong param onom ti ondo piningkual ru inan industri gata Sabah LIGS. Susu gata balung aringgit limo ngoporam limo ngausen sakilo. Igono payo susu gata balung aringgit limo ngoporam limo ngausen sakilo. Gata kapingan kalo inug grade kesa limo ngaringgit moporam talu ngausen sakilo. Gata kapingan kalo inug grade karuo apat ngaringgit talu ngoporam ruo ngausen sakilo. Gata kantalan grade kesa apat ngaringgit balu ngoporam balu ngausen sakilo. Gata kantalan grade karuo apat ngaringgit tulu ngausen sakilo. Am gata sikarap saringgit moporam siam ngausen sakilo. Lelewar aginio DBKK Holding Sendirian Berhad kulimanin mangatang ra rondo inatangan ininggalanan ra diskaun 5% bayaran compound tempat letak kereta dan lalu lintas DBKK. Bulintok penyantakan oro Sabah am oro Malaysia 2026. Tumalimpun intoraka talungo param sa ari bulan sila ka balu sukuraka mo param onom ari bulan sila ka siam 2026. Pembayaran mabuli balon mayara aplikasi Sabah Smart Parking kapuam mongoira kios kapuam sulap intok pemakingan kereta ru DBKK amniakra counter DBKK Holdings am counter DBKK RKK Plaza bangunan pusor upis DBKK Center Point UTC am Dewan Damai ka ilondo mekondo rakes ondo rarelom perbicaraan mahkamah kalau bagu makala pra kaluayan ragitio. Rasna mekondo pia bilin torang-arangan takau ondo nangatora bilin nilo rondo mararaiti kesenin tari Florida Kinajil ngatara bilin no kono kan sayan ara rondom DJ amrangan-rangan kan sayan ara rondom merauka apat Sabah VFM kesalulan ara gumurut monsoi kono paring kurangan Florida Kinajil kan sayan ara rondom amukonina kerangan takau I Peter Gabriel ami Joseph Potilo dengan tora bilin lora rondom rarity pasukan lora rangan-rangan ampa babukat babukat babukat ondo nakau likrisilo bilin intori Joseph Potilo ami Peter Gabriel konilo kan sayan ara rondom gama akau ngai monsoon syok ragiuno gini no bilin intori Joseph Potilo ami Peter Gabriel paring kuadangan rangan-rangan. Ayo senang mengenai kita kapi orang dari Bain dari Mita Ahmad Nasuran. Ini ngontak kau.

Oror wandu tayar pagun Sabah bilar 2000 donga paramonom balon gyora Sabah International Convention Center SICC Kota Kinabalu raka patariperan silaka siam 2000 donga paramonom oro kalimo tumanipun jam kabalu rarendom yang amat berhormat Datu Sri Panglima Haji Haji Ji Haji Nor tingganai Menteri Sabah Am Andu Datin Sri Panglima Datu Haja Julia Salang pulimanin sumang rasa saya rakitio pepasukuan datang guang guanduk pagun Sabah nyak atangon ralom sasaira kitiok.

Rasna kita mungkin punya ronda pembelan ia gini fasiliti kesihatan Cluster Beaufort kulimanin mengatang rakem perubatan giwara long pasia sipitang gini raka 5 ribu bulan sila kasiam 2 ribu rungoparam onom orora susuap tumalimpun rajam ka onom talu ngopor ra minit ra susuap ti sukura jam kamoparam sa ra rondom ti.

Ayos naman ko na piyo bilin to rangarangan takaw na nga tora bilin nilo rondom raraiti kusun nito rin sino ay jen tora kauran kaningaw kono kan sayan rarondom atan tanomin gama tanomon soy abilin pasukon no ra pabukat pabukat na marangan-rangan no kusun imaymon imasra yaguije isimalay ikalsum inarumbay abilin nito rin sino ay je kono kan sayan rarondom gama mon soy kakao ngayi ginin abilin nito rin sino ay je paring kurangan sino ay je kan sayan rarondom liluwara ginin kono niya kurangan takaw i muna kapang nang atura abilin nito gira WhatsApp my rondom rarayti kono kan sayan rarondom DJ am rangan-rangan paring kurangan muna kapang kan sayan rarondom. Am kalau niak palilianan rangan-rangan takau dan nang atara bili ni logura Facebook live mic kusun intori Julita Margaret kunakan sayan rarondo moroka pat DJ am rangan-rangan rasa ba VFM monsoi kono paring kunangan Julita Margaret kamau ko pana rayusak monsoi soi rakiuno. Mangining takap rondo rimbai intori Re Sol Hairi Panai Siha Kurion, ini ngontak kau.

0: Pembalan Inter Kementrian Kaligagan Malaysia Atan Kulan Rais Maliga Bulintok Tampioti Ingkurangin Aktiviti Lisar Rubaloi Kalau maupun kagak sumore Lisar Mulupin terjam ke perempuan Tangarorau Sukura jam katalu ramamai Kasongon inum ratimu inansak sakurang-kurang no 2.5 liter songorau. Ingkurangin menginum ra inumon maka kafein, alkohol amnyak matamis. Menginum ra inumon isotonik, mambayang ra bayang maluang, menangkipas kapam manangekon, amun ralom bangunan kapam ralom paloi, mampayung kapam mantupi, melintok sur ra lisar rubaloi. Am, kasongon akan ra sayur-sayur amnyak kikinawa.
1: Mengingat kapiran dari Edward Emmy Soroy Mangin Duku. Ini ngontak kau.

Ang gitim ka na piya ronda pambalan, iyo giniyo kaindanganan kapwang perikmatan Klinik Pakar Orthopedic Hospital Queen Elizabeth Karwo, minandig no yora intok bagu, iyo giniyo klinik perubatan am tampas katalu ra kompleks Klinik Pakar Hospital Queen Elizabeth Kasa. Lelo ragini mo kada niya krangar kanta ka ona nang tara bilin nilo rondom rarity gura TikTok live mic ko sen intari maze kono kan sayan ara rondom paring hurangan maze mo kada niya krangan takaw yi IV monsoy rimbay rondom rarity kono paring hurangan IV kan sayan ara rondom kalau dak malelanan rangan-rangan takau gura Facebook live mic ko sentari Sabin Kangut kan sayan Raronda Maroka Pat DJ ngangai rangan-rangan ra Sabab VFM pas sinanganan takau Monsoy kono ragu murut Monsoy paring konangan kono paring konangan Sabin Kangut kan sayan Rarondom. Ayos na mengening takap yoron do rimbay intari duay ni Sariu Soroy Guang Mangkirongog. Iningon takap.

Oror wandu tayar pagun Sabah bilar 2000 donga paramonom balon giora Sabah International Convention Center SICC Kota Kinabalu raka patari peran silakasiam 2000 donga paramonom oro kalimo tumanipuna jam kabalu rarandom. Yang amat berhormat Datu Sri Panglima Haji Haji Ji Haji Nor tingganai Menteri Sabah Am Andu Datin Sri Panglima Datu Haja Julia Salag kulimanin sumang rasa saira kitio. Pepasukuan datang guang guanduk pagun Sabah nyak atangon ralom sasaira kitio.

dalam kanopi ronda pembelan ia gineo bahagian wakaf MUIS kulimanin mengatang rondo ina tangan ininggalanan ra bulan wakaf peringkat negeri Sabah rasil akasiam ramatong ti. Am kada menyak rangan-rangan takau dan angkat ora beli nilo kasanin tori Ipol Irik kan sayan rarono meroka patije am rangan-rangan rasa bab VFM monsoi kono paring kunangan Ipol Irik kan sayan rarondom. Kalau nyak malelenan rangan takau i Muna Kapang ami Melchior Miziol Andang Lobinjang. Angkat ora beli nilo konilo kan sayan rarondom paring kunangan rangan-rangan. Moga dina kerangan takau i Li Bihua nang atara bilin tangguang stiker monsoi agira Facebook live mai paring kunangan Li Bihua ambilin intori Julius Wong Wong kan sayan ararondom DJ am ngangerangan-rangan rasa bab VFM paring kunangan Julius Wong Wong kan sayan ararondom gamako panar rayusak monsoi soi ragiuno. Amu kena kerangan takau i Kel Kel, ami Elizabeth Bet. Hai Konilo, hai Kel Kel, hai Elizabeth Bet, kan saya nara rondom. Amu kena kerangan takau kusani Marajun, Marajun, ami Tikus Gasabon Tikus, i Josie Mindong, nang terasti ke Monsoi, paring konangan rangan-rangan. Rangan-rangan takau ti nang atara bilin nilo giora Facebook live mai rarondom rarayti paring kodangan rangan-rangan. Arayu sudah mengiring takau pia ronda rimbai dari Silibin Bugis, rimbai ayuk potonawon. Ini ngon takau.

0: Tono mo am labungo takau anggur pasisdanganan kebangsaan mimpun ral limo prinsip rukun negara kosolakan sayang takau ngangai.
1: Rais na mengining takapi orang dari Mbain dari Steven Jimin Tingkug Timugon ini ngontakau renote.

kalingkonangan nang ining ra kasalulan na ragumurut, kasalulan na ragumurut na kasukuno yung ra pomporno, jam ka tulu rondom rasusuap, kasalulan na ragumurut ti mining min saguli. Aku i Dexter Asidi Mambilin, paringkonangan amkan sayan ra rondom. Rorimbay kosun pantuleran taka rondom ragitio, manginin takapya rimbay kasa intori Sharin Amut Sapri, Andu Iningan, amrimbay karo intori Gino Hashim Mantilayun. Ini ngontakau amkan sayan rarondong.

Rongok am ilongkau rangangai kasarulan radio am TBRTM ra ati-atiak intok min bea mempadownload ra aplikasi RTM Klik kapam magilongsor ra laman sesawang rtmklik.rtm.gov.my RTM teman setia Anda.

0: Assalamualaikum kebisanan ang tatuang tabi Malaysia Madani Baino kinongho iti kabar Ano kainan palumbusan ko Albia Justin Kapagulo tulodot kabar kabar Gogor tanaid akaningaw bomba papayang kawas pagantangan Sabah mamarikot sumiliw wayan pangindapuan kuma kapadagangan serantaw Kabar pampano Mantan na kaantakan gogor tanaid kaningaw dit akaswa baino kopisan bomba o manampasi Malaysia GBPM kaningaw. Pinapoyin kawas pagantangan mantan na kaantakan dilo dit nakapagogor watas dilo. Pipiro pamalawan na ramit ka hampit gogor dit napurimanan id pipiro kinayonon. Kampay na kaningaw mall linuminan parabot Apollo kayonon kalidasan kaningaw om tupis tagayo pulis watas kaningaw. Mangungulo da ka Raja Balay Bomba kaningaw PBK i Danny Boy Cornelio Minobros pagantangan to sa punga pinapanawnog imon to kapatanto inga kinarumbakon na korupot.
1: Setelah memastikan keadaan baik dan terkawal, kami putuskan menasihati orang awam jika berlaku gegaran susulan untuk keluar daripada bangunan seterusnya jangan lagi melengah-lengahkan untuk terus menghubungi ke Balai Bomba.
0: Danny Boy mamisunod kumad tulon ginumuan dot aw gumanggaraw o montong-ontong soy katumanod panuhuan katingaligan dot bogyan kikwasa. Onto kantakan jam ko siyam talo na permiso ko sa baino gogortana kiginaris talo titik apat nantakan pikikiro hapa de kilomita ponong katanabon kaningaw. Ko ngayo-ngayo mamalis sa hook. Onam stesyon ni De Sabah kakal na kapasurat basan index pamayamutan tangus IPU id rontob aw oridas gisom jam kaapat sa sadapon diti. Tumano data system pagantangan index pamayamutan tangus APIMS Politeknik Kota Kinabalu om Kimanis na kapasurat basan Bobos Takawas id hatus lima na padamwalo na kainsiriba nung piagalon hatus anam na padamataluh tanga daw paino. Iti nasusuhut ada stesen Kota Kinabalu om Keningaw na kapasurat hatus lima na padamanam damatawaw hatus talo na padamasyam. IPU ida sandakan na po nga asuhatanan it siam na padamaduo. Basan IPU sifar gisom lima na hapod na po nga asanong tangus, lima na paramisa gisom hatus asuhatanan, hatus samisa gisom doon hatus aw olidas, doon hatus samisa gisom talo na hatus na po nga adalan aw olidas. IPU kolabi talo na hatus am apat na hatus na po nga kaligagon am adalan kaligagon. Tulun ginumuan id akayanan IPU aw olidas, pakinuan mangingkuri kaparagatan id labus. Damot di Luzon Maritime sandakan papanaw pagantangan kaparagatan pumukapalan. Manginsada ang magigyon maritim id pompus kung ngayong-ngay mamili sa hook. Lang di lamantok manantok katingaligan katoranangan ang kalidasan magigyon maritim katilambus at amangan. Kumodo po tunod na Karaja Tupis Tagayo Maritime Zone sandakan Komanda Maritim Ahmad Firdaus Syari pinapasaraw magigyon maritim dat taririma mantong-antong maso papapanaw kaparagatan id rahat.
2: Kabar diti sa malimbaw mantad Sabah BFM kasalimbahan Boros Dusun.

0: Ahmad Firdaus dari Dubad RTM ida tupi stagayo maritim zona Sandakan. Sabah mumanggu mampot sebagai duayaan pengindopuan Popiromut mengindapu nakoyonon miampai kepadagangan Borneo BIMP Iaga ASEAN Om Global. Boyan Montiri Datuk Sri Panglima Haji Haji Ji Haji Nor Minaboros Poguniti akan kamumangno mamagayat pengindopuan ngako popuan mantad labus. Ngapo po buru na gilabid ogumu, kompani na kuyunan hitkanu, mumang buru kumad na yatan serantau Om Global. Datuk Sri Haji Ji Pinapoyla dilontok po pahimagon Sabah International Business Luncheon Talk SIBLT 2022 pada manam id kota Kinabalu. Teks beberapa sendau binasa di kumadua bayan mantiri Datuk Sri Panglima Masidih Manjun. Tumanut boros di Datuk Sri Haji Ji Inggi Samandilo, Mekianu, sekadung keraja perintah bagian pengindapuan, kopopuan mengindapu puru balajaran Om Mogigion. Datuk Sri Haji Ji ngamina boros nagi lebih ogumu kemulakan ida pagunditi kigunan sumiliu sebagai mengindapu inovator Om Mamonsoy pengindapuan wagu. Kadau kreativiti tinobi Om Iman Imanon Karaja pengindopuan osokoyut petudukan ida tanga kemulakan montok papanu diolo momonsoy kesiwatan sendiri. Ida timpu mibagal perintah pogun minggisom papasadia penokodung karaja pengindopuan papasanang karaja penguludan pengindopuan Om Nagi mengunsub inovasi Om Kopopuan. SIBLT 2022 pada manam nakapanimung asamak turun hatus lima nahapod memuruan pengindapuan. Papapu, papapanaw karaja pengindapuan, om mamamansoy koturan montok menuridong. Piramutan, pilangan om nagi, mengukab kesiwatan kepapuan wagu.
1: Sepanjang berlakunya cuaca berjerbu ini, pertingkatkan tahap kesedaran keselamatan semasa berada di laut. Pastikan setiap kali mengendalikan vessel, boat ataupun kapal di laut, hidupkan pun navigasi. Bunyikan foghorn agar orang lain sedar akan keberadaan kita. Seterusnya, pastikan sentiasa memakai life jacket untuk keselamatan diri masing-masing.

Sa pamamarami to sunong pamagatangan, sugut ako kagu. Sa pamamarami to sunong pamagatangan dot America Sharikat AS o kumako ngayo. Kung ngayo, katingaligan po gunditi dit noritan labid o sunong. Montiri katambuluyan ko basanan am kayanan po sarili sabah dato Jeffrey Arifin, Minoboros. Kinapailan dilokano papagirot katumbayan as sa pamagunan kumadpogun dit miririko taon tumambuloy sabah 2020 maturu. Maya kapailan id akota kinabalu dato Jeffrey Minoboros panimbanan panansunudan pamanahan US na po dilo nga iso it osunong om kontok timpu. Manta datulan kedua nakatalib wakon kayunan id asaba pinailoh id rontob kaiso it rontob pamanahan aw korosian damot pulau-pulau om kayunan rahat id labus rahat kasilahan na po ngakakal id rontob kaduo. Jeffrey nga pinapailoh nagi ko ngayong-ngayo dilo papakito waya inggisaman mitilombus.escom Polis di Raja Malaysia, Tinimungan Susumangod Malaysia, Maritim Malaysia, Om Agency, Kahumpit Manamong, Katingaligan.sabah. Lumansan niyo pagantangan to sanong dilo kapang unsub nagi po gunasway, magontong kagu panon sunudan pamanahan dilo, tumanod ko ngayong-ngayo katingaligan tikid timpu. Siyam po guni de timpu diti magyamong montok misi pangupan sa pikatulun omlang sumusuhut kadat Pacific Partnership 2026 PP26 id akota kinabalu. Misi dit kapanaw gisam koha pada malima tulan kasiyam dit akapanimong 502 tulun tutumanod. Popohampit apuro sa sumangod o mobi katinanan o konkaparinta NGO. Mantad ginumodilo hatus walo na pada maturo tulun na po nga puro ATM, hatus siyam na pada maduo tulun puro sa sumangod Amerika Syarikat. Da maturo na pada malima tulun na po nga puro sa sumangod mantad turo pogon kinaruhangan. Ilan na pang akapailan na Sekretariat Piramutan Tulun, Markas Angkatan Bersama, id Kota Kinabalu. Kituluh bersedia ketika aman, bertindak ketika krisis. PP26 na pang akihontolon, papagirot piso kadungan karaja, tulun ginumuan susumangod, om kapasadyaon managuang kadat. Misi na pang maningkanan kuma project penginsanangan ko sa sukupan tulun kalidasan. Pinsingubasan magihum om manampasi idrahat om nagi program balajaran om kopasanan. Kantakan panimpunan PP26 montok misi id Malaysia na po nga kapanaw id Dewan Mengkabung Intan Sabah. PDRMS Sabah mumang petunjuk prestasi utama KPI tinimungan na po nga akon kemeningkanan na kumakagampoton kapagiratan kuasa om kinumusaman. Pesuru Jaya Polis Sabah Dato Jauti Dikun Minoboros KPI Kiguno menaguang kumad karalano to somok miampai magigion am kapanahak waya mitilombus kuma katingaligan am katarenangan tulun. Yau Minoboros diloy dakan takan papatahak mamaramit karaja bayon polis watas keningau manta di superintendent Yampil Garay kinuma di superintendent Erwansyah Abdul Basir. Iyampil na pang akumarajayid kopisan panginsuhatanan ang pagirat kuasa traffic IPK Sabah. Dato Jauti pinapailo piramutan tagirat da pulis ang magigyon agayagunoh idasalam ingisaman manalob karatan soay kapapahingkawas katumbayaan datulun ginumuan kumad tinimungan katingaligan. Ida pumupuson na suguta kukaguh ititulud kabar-kabar. Gogor tana id akaningaw, bumba papahingkawas pagantangan. Sabah mamarikot sumiliwayan pangindapuan kuma kapadagangan serantaw. Ingka ka na kabar.pogun, Nuludi Miriam Ajem, manta de section berita ehwal semasa, om pinadalin di Flores Philip Montok kasalimbahan toko. Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati.

lagi merentas angkasa kariti menyampai di kemenyondot Papalambus i Ustaz Kazim Ilyas teka ain tutunan sebagai tiuk. Matam ni kemantang lut menimpun di tiga selimbahan atau kau sining mantadi Sirbino Sigo iti on the way house kariti om sutunan iti sining mantadi jajilian kenau kenau hak tokau.

Ya, tapi kau 5 minit apa gulu lumang tak kau mai jam dah tak kau mai 2 maya di tidak di keselimbahan. Tapi kau antok data jam dah tak kau mai 2 dah tinung am sampai tak kau di ti apa bayan sinding sinding dat wagu. Ya, tapi kau iti gatang dah gata antok kata dah dat aswa bat ada kau 5 ke 4 dah tulan dat kesiam di tahun 2000 pada menom. Iti gatang dah susu gata tapi kau 8 ringgit 5 na pada mal 5 sen dah sekilogram. Gatang dan susu gata 8 ringgit 5 na pada mal 5 sen dan sekilogram. Gatang gata kapingan nau nau hub bergeradat kaisa 5 ringgit ha pada mal 3 sen dan sekilogram. Gatang gata kapingan nau nau hub bergeradat kaisa 5 ringgit ha pada mal 3 sen dan sekilogram. Amiti gatang gata kapingan nau nau hub bergeradat kedua 4 ringgit 3 na pada mal 2 sen dan sekilogram. Gatang gata kapingan nau nau hub bergeradat kedua 4 ringgit 3 na pada mal 2 sen dan sekilogram. Amiti semua suhut atau binekau gatang kata kantalan gradat kaisa 4 ringgit 8 na pada mal 2 sen dan sekilogram. Gatang kata kantalan gradat kaisa 4 ringgit 8 na pada mal 2 sen dan sekilogram. Amiti gatang kata kantalan gradat kedua atau binekau 4 ringgit 3 sen dan sekilogram. Gatang kata kantalan gradat kedua 4 ringgit 3 sen dan sekilogram. Amiti gatang kata sikarap 1 ringgit ha pada mal 6 sen dan sekilogram. Gatang da gata sikarap 1 ringgit ha pada mal 6 sen da sekilogram. Ya, kumah it mamamutung ngai dat agata kalansanan nakano kapailan dat gatang da gata ditino di. Ya, konsigahan pon sikau kumah da kayu dat mamaso dat manud mediti live TikTok mainag diti live dat Facebook. Amo alihuan tumanod mediti RTM click. Onsikahan amo ogi gina kumado kayo. Ya, waalaikumsalam. Kumaditi tambalut takaw Siti Aslinda mantad kampung Malugus Bofet. Onsikahan mamaso do tumano diti kasalimbahan na takaw. Matapnay kaw sinding na sumusuhut. Apa gulo lumang takaw may jam na takaw maduo. Isa sinding mantadi Alistair Leonard Alay. Miswaino Haralanto.

Ya tapi nego isang toko jam na toko madua maya di tidak tika selimbahan. Ya tapi nego untuk latihan pun di timan kuponyo itu sinding sinding dato wagu. Ida suang nurdi. Kapalambusan diti tulan dat kawalu teka minsa sama ka diti tulan dat kawalu mantak diti tahun 2002 na pada manam ya tapi nego ako mayon dat iti kasalimbahan at ako nga kasasay dat ako mayon dat magalap diti mazupu dat sinding mantak dat ako mayon dat iya apa tadak na sinding sinupuk da kayu id boros da takau id boros id suang boros da dusun mantok dat man peselim boho maya ditidati keselimbahan amamu nagi alihuan kaunsikan amu agi gina kumaditi tulun takau id manunupuk diti sinding da tulun takau tu kumindat aparagat kau dat manupuk da sinding mantok aditi keselimbahan da takau. Sebenarnya kau sinding wagu manta di Jos Taga iti kada na kumos kaditi amsu tanan iti sinding manta di Yunggun Gandarong kususan gisam ti kapatay kaditi engkuro ha sinding iti kanaw kinang matakaw.

Itimpud adalah angka lasu, linasu ikerita milo kainsawat in lima pilipat itimpud opat minit. Kantakan diti kali kegento mod, lelabi nog kumat tangana katu kapangintono dat paragon organ om kapatayon manugawa. Kada iduanay tanah kitsuang dat kerita, nulong pa dat pipira no saat. Basanay kasasari magintong trikohon idalikud, pagulus maliwan teko pangob dat nangaban. Perputat tumilambus, kumaan pagirekwasa tinantu, nung kakitad haratanak nobung id karita.

0: Popo do bungkusan milokorikot linasu siam na hatus darja Celsius. Nung aratu id sakot adit okoring kapagawit ilo kasaraban adit agayo. Tingkodo kawayawayo pupatam labi bungkusan mantad sa sakayon. Om Sorohono, mongulok popo bungkusan okon ko jaminan no punsono itadon do tapoy. Pantanga tinimungan mamunsoh kasaraban. Kada pulogoso kuluhyon magawit kapunson tagayo ilago puguluh osoro ketingaligan tungungan toko tensana.
1: Ya mereka ilagi-lagi toko dot matutud untuk dot timpu-timpu dot magadaw om no lebih po untuk dot timpu dot magil magalisoh tika timpu dot magalisun niti tapi na ikaw. Amo nagi alihuan kita pina ikaw kung maniti tinimungan na tinimungan dot puro bumba o manampasi Malaysia. Komendot konsikahan dot ogumo kumadiolo tu sumo dia kasay mantok dot menoguang nununopo kaligaganan dit antakan antok dot timpu dot magadaw diti. Tapi kau pikir haroh tahu pada mana minit iti timpu apa bayan peperongau tika popo ni sinding-sinding dot wagu. Bako mado kayo dit nakombal dati dot pinapato dot sindik dit sinupu nga kakalpod kakalpod amo nakoni gisam dabay no nga kamayon dot girot-girotan na kayo dot kamayon dot manguhot at ika rumamot dahiti kamayon dot mantok dot mangilo nakuro isinding dit nakatad ko to kakalpod amo dot kauni ka. Kami atap naikaw mantok kapailan pagulo dat kau niya sinding dit sinupo do kayo tapi naikaw nga man padahay adang gulo kaya tapi naikaw adangan dahay it akamanyan dat roroitan teka lirik ada sinding di nagi it akamanyan dat akamanyan dat it nuridi pangludan dat music di nga man nagi dahay adang kaya tapi naikaw iso dit labi kiguna karait dat iti araraitan tapi na ikaw nung milo-milo nga man da kayo sa some PPI id baros dat ako to isa kamayan dat ilo no lang adit milo man tako wansoyo man tako dat mamagampi diti baros dat ako kamayan dat ano rin itang sinding nga nung milo-milo nga some PPI on tako dat ida baros dat ako ba tabi na ikaw. Batam ni kawiti sinding wagu sumusuhut. Isa sinding manta di Dominos Dos sa tabi na ikalangadan. So tanan di sinding manta di Joseph Singkawan. Anaruk topu-dopu dam so tanan di sinding wagu manta di Siti Pajahamin. Iti odoy tipa kaditikan. Kinang hotokaw.

Bukan di mana? Om saya pada itu Rohian dok nampot sinding niti. Om Rohian dok semayau. Karena datun dok kau itu sinding dan komentar dok cemunan. Kira tanda joget. Cinta dok mama nao.

50 menit gunonu domani kita dau montok memorisit rinomos ditkanu memolingkabung waik montok menalob kepekenakan nondoy edis. Mai pagi.

Ya tapi kau itu pergi semku mampai do kau antok dat bana di antok dat tuang dat tarau dat aka apa titi kau sikahan tu minampai gisem dat atimpu titi aku mado kau dit pengin karaja ti lembu sadat aku maraja aku mado kau adit sedop no ngak milo no medop batam ne kau tamang atau kau kalidasan tamang atau kau ketinggalan bah kapisanangan dat tuang kapisanangan dat medop hino kau pada damat.

Hoki liho jalur gemilang id walai tupis on premis pemadagangan miampai poin penu kapantangon. Tentu nah jalur gemilang au korikot id tana untuk man poin siribaho. Ilago popopihid pala dit ayamut id jalur gemilang. Ilago memaguna jalur gemilang sebagai penokop meja, penokop babarang, teka montok dekorasi, suai kemantad montok pemogunan pinotomod, iradko penokop sasakayon, montok ababayan nayatan pogun. Ilago popoiliu jalur gemilang id siliu teka kayonon dit au kosudong. Pakita noknok, kepurimanan mamantang, miampai kumadada untuk manpoing kawaso jalur gemilang. Am untuk sinding negaraku Manponio. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pason Mantad RTM, teman setia Anda.

Kaila kanangku, bandera Sabah nopo nga minangan alanai seginumud in teluh mayad pepetimperen linukisan grafik nulu kinabalu. Wati kabulau apura emaragang. Bandera Sabah dit kumeisa winasai di Idris Icin sambulun memaluki sepalan dit minan kunao mantan ketaluna pedemisa tulan kewalu 1966 pedem telu gisem 1900 waluna pedem dua. Bandera Sabah kumedua nopo ngaginuno mantan keisa tulan keisa 1900 waluna pedem dua gisem 1900 waluna pedem walu. Damat bendera Sabah

suka dua guna po ngapa pagirat pisem peruan menungkus korang kayaan pepagirat keberuanan pagun kepian dot pemeramayan terau kebangsaan kainau pesaraba kota kau sunduan patriotik opus kuma pagun montok ketimparan notaranam in isa pagun negara merdeka Malaysia madani kesejahteraan dinikmati ketubian terau kebangsaan mantadar TM teman setia anda.

Kada au memaduli ke ligaganan luyut, tentu no do kasasai ke opoduli. Karait ke ngayat tawan om rontop wai. In sedua tanganak mantad kayanan luyut, om ilagon mozu teka sumaborong bawang untuk timpu rasam tasapau. Posedia kit tarawarau lebih pegulu, om tenudok no, penuhuan bagian kikuasa nung pokyonuan mundaliu. Serohok no, lang mengat-ingat miloh meninggalik nyawa. Nung antakan keligaganan, romutono piromutan, siam-siam-siam tersisikap. Pisokodungan dit ogirot, nyampai tokau mengingkuri keligaganan. Pegulono ketinggaligan nyawa. Pason mantan kopisan bumba om meninggalik pogun Sabah.

Koiloh konangku, penutudan pengukap nepo ngaman oduhai. Kampaino menutud rinomos, koyonondit osorut, ginada pemutanaman, om tanak gambut, miampai aiso atamangan. Id siriba akta kualiti alam sekeliling hapada mesiam turun hapada mapat tulun miso songulun dit kasala untuk danda gisom RM1,000 manjilo korikot 5 tahun teko kedua-dua dilo. Penutudan pengukap kepegawit kasaraban tagayo lisahu om keligogon kelidasan lelebina tanganak om tulun nolohing. Kewoyoyo tawan dit okoring om alasu pepesikap karaladon tapui. Kada petutut rinomos nung okitoh kasaraban pengukap peruputan tasisikap. Koyonan poserili tonggungan toko toinsanan.

Itimpud adalah angka lasu, linasu ikerita milo kainsawat in lima pilipat itimpud opat minit. Kantakan diti keligagan tomod, lelabi nog kumat tangana katu kapangintono dat paragon organ om kapatayon manigawa. Kada iduanay tanah kitsuang dat kerita, melongpa dat pipira no saat. Basanay kasusari magintong trikohon idalikud, pagulus meliwan teko pangob dat nungabon. Perputat tumilambus, kumaan pagirekwasa tinantu, nung kakitad haratanak nawung id karita.

Meneguang kakataon tadon ta kanon som pemugunan. Maritim Malaysia sebagai nuludan ding geluanan pepegirat kuasaan sektor kawaigan pagun asesari pepengkawas wansoy dat manamong katingiligan kawaigan olud om kainsadun mantan wansoy karatan tali pialatan montap katilambusan ekonomi pagun om kesenangan magigion nga atamangan.

naka pandai ko kia. Tumumpang riyo kalibokon ondo niak mauligan ora briswok, yo ginyo senaman monsoy tojo ra pusu. Kondo kay mamangan ora mapilat, matimpok tojo, am maluay balon amun layar noyo kalon nambal ra senaman, umur ra matuo-tuo noyo, kapuam inan makalu ra majanjan. Bal gumay maligag malimanan amun rumah salok balon aralom sa minggu.

Iroto takau pasisimpungan, ikangon takau kansayan, mangindangan rondo ambokon, kuson rakan sayan takau ngangai. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati. Kansayan oro kebangsaan 2020 para monom, inter RTM teman setia Anda.

Kuran Intore Kementrian Kaligagan Malaysia Atan Kuran Rais Maligang Bulintok Tampioti Ing Kurangin Aktiviti Lisar Rubaloy Kalo Maboy Kaga Sumore Lisar Mulu Bentore Jam Koparamruar Tangarorau Sukura Jam Katalu Ramamai Kasuangon Inum Ratimu Inansak sakurang-kurang no 2.5 liter songoro. Ing kurangin manginum ra inumon maka kafein, alkohol amnyak matamis. Manginum ra inumon isotonik, mambayang ra bayang maluang, menangkipas kapam manangekon, amun ralom bangunan kapam ralom paloi, mampayung kapam mantupi, melintok sur ralisar rupaloi. Am, kasongon akan rasa sayur amnyak kekinawa.

0: Menara Sinurambi, Niak Mauligan Ratambunan Viewpoint, Gira Kampung Dalungan Tambunan, Bobokon Poyo Intok Panambuluyan Rasaba.
1: Bakul Wakit,
0: Rondo Bakul Tradisional Rubulu Kadazan Dusun, Pinili Kesonarareka Bentuk Rumanara Ragitio, Onto Binal Talunga Tampas, Binal Intorabasi Am Cinat Arabatik Rubulu, Tutu Onto Masuang Tinemu Gira Libung Tambunan. Rasawat moparam apat ngamiter, Menara Sinurambi mampakito rakan dayan ro libung tambunan, magimpal rabujuk kinabalu bulintok rasusuafti, kapuam patrabal ro gaun monsoy, kan dayan ro mato oro tumolop, amsiof roangin intora paka kroka.

0: mangi imbolo
1: kapam bule
0: rio kalo aruon atan kulan imbolo no mapalambak kia ragu-ragu ramalat kia mampakoyu kia amnek membatik malat sor ra media sosial rakuayan memparatu menauyu amam pekelala sonor imbolo ti rasa sangulun ondo imbolon pengintapatan rainan galama lumawo mental lumawo malaut masilukan mokondo guangno masagak maminat rainan galama sikul kandai lumau kalau bagu matanda masalok masigo pat makalatok rena suangan imbolo salak kapangkulian yono rondo pilat ondo kalau makito amaruno mangkinibit ra mairuan rapainawo.

siang tempinai yang gunokonga ya region sundung dari tijau it kampung Soronsop Kota Marudu temoi mozo mukinongau semban bos kadajan bo kiva hajau itangabasi om kahis kerja nengok kemah

0: people sian tabi Malaysia madani kinongo dia zu iti abal mantad sabah VFM pamusan ku Izo Dennis Primus kapuguna po nga tuhud abal tana gumuzu pengkawasan do bomba kopombian dimpoton do sabah dumadi hibang pengindepuan id pidagangan kinesyonon abal pengganap Vaza kinantakan tanak gumuzo id keningaw di dongo suvab konya pinay kavas no kopisan bomba om manampasi Malaysia JBPM keningaw om pombian mantano da kinantakan no komoy pipio pamahavan na toy mo ko kompit guzo ino piu mananid pipio hinominon kampay id keningaw mall parabot Apollo hinominon koidasan keningaw om hongkod upis pulis uvang keningaw Kadi mo nonay na kalajak balay bomba kiningaw PBK iso Danny Boy Cornelio pinapanaw nagi pumulisan timpunon montok mambi ay so kumbakan i noko sogu.
1: Setelah memastikan keadaan baik dan terkawal, kami putuskan menasihati orang awam jika berlaku gegaran susulan untuk keluar daripada bangunan seterusnya jangan lagi melengang-lengangkan untuk terus menghubungi ke balai bomba.
0: Pinasaw di Danny Boy atuhun ginumuan do otonong tamay mo o mingat-ingat sabay kami mozo panuan ko mahigan mantad tinimungan mangunguwasa. Doit kinantakan ni Jam ko si Zam tahong upadamiso minit do ko sabab ko niyab naantakan tana gumuzo kitukuan taho titik apat magnitude id kuang hobi apod kilometer id kotonabon keningaw. Ningkokotan hisun siyavuk Nakapaswat o onam kinaisanon is Sabah nakapambasan gontob kosamutan tongus toy IPU id ningkokoton aw hidas gisam ni Jam kaapat misasadap konyam. Tumanud kapayhan kalalahan o paghuhudan gontob kosamutan tongus APIMS Politeknik Kota Kinabalu om Kimanis nakapaswat kapambasan ni Takavas kozo miyagada ato simo panambahu Kota Kinabalu om Kiningaw sampi ato simo panamonam tawaw atus tahu padam sizam namot IPU insenakan na po nga idgontob uha-uha miyagada sizam nga padam duvo kapambasan IPU na ISO gisam himongo pada po nga avasi himongo padam iso gisam atus uha-uha atus iso gisam duvongatus aw ahidas duvongatus iso gisam tahungatus na indaman aw ahidas namot IPU na kohobi tahungatus om apatgatus sampi kahigaganan om na indaman kahigaganan Mantani na pagkiyonon na itong ginumuan in kinesanon IPU aw ahidas na maging guwang kapagatan in habus. Namot nino, papanaon patiamus na zone maritim sandakan o pambian kapagatan daon kapal magingin sa daom community maritim paumpus ko zuwa hisun siyavok. Hang nino, muntok mintamong kumahigan kapagkangan o kainasan community maritim. Pinasaw ni Kumanuwa patunod kalaja Hongkon Upis Maritim Zone Sandakan, Komando Maritim Ahmad Firdaus Sahari o Community Maritim na mingat-ingat tamay mo untuk papapanaw kapagatan indat.
2: Sepanjang berlakunya cuaca berjerbu ini pertingkatkan tahap kesedaran keselamatan semasa berada di laut. Pastikan setiap kali mengendalikan vessel, boat ataupun kapal di laut, hidupkan pun navigasi. Bunyikan foghorn agar orang lain sedar akan keberadaan kita. Seterusnya, pastikan sentiasa memakai life jacket untuk keselamatan diri masing-masing.
0: Tinubong i Ahmad Firdaus da RTM id Hongkon Upis Maritim Zone Sandakan. Mimango Sabah potontuon sebagai hivang pengindapuan i popionit mengingindapu kinesanon miampai pedagangan Borneo. BIMP Iaga ASEAN Om Global Kadi Pozon Mentili Datuk Seri Panglima Haji Haji Ji Haji Nur Paguniti Okonopo Komimang Sabagi Pamagazat Pengindepuan Om Kopopuvan Mentad Habus Nga Popobu Nagi Hobi Ginumu Company Kinesionon Id Nasatan Kinesionon Om Global Pinapahayai Datuk Seri Haji Ji Diti Id Pason Kopetimpunan Sabah International Business Luncheon Talk IS IBLT 2026 id Kota Kinabalu. Pason di sida pinahumbus di Kumaduva Zone Mentili Datuk Seri Panglima Masidi Manjun. Kadi Datuk Seri Haji Ji memaguna ohang dino da pisakadazan mantad kepelintan bogisan pengindapuan mengingin dapu pu balajalan om community. Pinapayhan na gidato Sri Hajiji apatut hobig o gumo kamuhakan it pagmuniti dumadi mangingindap po innovator o mananay na pangindapuan kapabago. Kanisino kabahan, katanan o mihizab kapangindapuanan. Apatut poto naman na itatanga kamuhakan mo'y nakano iziho papaymuhay kasibatan sandi. Subay kayo na mingisam na giyo kapalintahan pogon na papataon na ekosistem imo na kanung kapangindapuanan, manguhan katainan pangindapuan o mangunsub inovasi o kapopuvan. Manimong o SIBLT nuwangay mo nuwang panamonom sa maktu nga to si mga padbuan pangindapuan, papapapu, mangingindapu o manonodo ko tulan montok papaymuhay pionitan, piyapuvan o magyum kasibatan kapopuvan kapavago. Abal na politika sumahimbo mantad Sabah VFM kosahimban Boss Kadazan.
3: Kakal ko po, makinangaw abal itpogun.
0: Avasi ko po na imaan na Sabah ko po imaganan Amerika Syarikat. Kumaning kakoton ko mahigan pongunity inoyhan na maavasi. Na Boss Dimantili ko tamuzan ko masanan ang kinoizanan pa sa Sabah dato Jeffrey Arifin ning kakotan niho kapapapantod kansanan sa pamagunan kumapagunditi ay kataon tumamuhoy Sabah nuwang ngay mo nuwang panamto na ito sa kaintangan idhongkod pagun pinapayay dato Jeffrey kasagaan pamanan Amerika Syarikat na po nga ning kakotan tabasi om no kontok timpo. Manta di buwan ko nuwang nakatahib sa Bogizan Tagazo kinoizanan in Sabah pinava id ni kokoton iso miagado ni kokoton kay gaganan pamanan ito sibo kozo namot pulo nga VM Kinesian Maritime id habustisan kay sound kakal idi kokoton duvo pinapayon agi i Jeffrey tangasan do popokito binasi hang badi habus Eskom Pulis di Raja Malaysia tinimungan sa sumangod Malaysia Maritime Malaysia agency ko gumpit dahil mintamong komohigan Sabah. Misampu o sisampogun na bayno na idhang manakaday ang papapanawhang kosusan Sandad Pacific Partnership nungay mo nungay mo nungay mo nam PP26 in Kota Kinabalu. Kalajai kapanaw gisam ko pa namimo buwan ko sisamniti manimong himangatus nungay po tinimungan papampay tinimungan sa sumangon o mahansanon katinanan o konko kapalintan NGO. Mantani ho atus bahong po nam tu na po nga tinimungan ATM atus sisamo pa nam nuvo tinimungan sa sumangon Amerika Syarikat namo tu pa nam imo tinimungan sa sumangon mantan tu pagun kado kaintangan sekretariat pionitan ginumuan markas tinimungan bisampu it Kota Kinabalu kituhu paintonda ontok ontonong papapanawhang ontok kosusan kituduvan o PP 26 na papagyot pisakanazan tuhun ginumuan susumangon o mukotondan tumaguvang kasusan suvay ko kaladya mombi na project mongumbasi kagaganapan ginumuan kahidasan community pinsingihan magyum o manampasi maritim o nagyababasan balanjalan o kobasanan nakadyula mabasan pakukaban PP26 montok kaladya in Malaysia in hintun mang kabong intan Sabah. Mimang o PDRM Sabah na kapakita ng tangazan painbida tayo patunjuk prestasi utama KPI. Tinimungan o kongo kumatangazan kapakwasaan o ginumu saman no po. Namos ni Guluan Pulis Sabah na to Jyoti Dikun apatut o KPI hobi kuma minsamok tuhun magigizon o manak vaza tabasi kuma kumuhigan o kapagkangan tuhun ngawi. Pinapay sinoniti inababasan papamit o manoy mo kaladya mohingon pulis uvang keningaw mantan Superintendent Yampil Garay kuma Superintendent Erwan Shah Abdul Basir. Pakalanja Yampil inkopisan panaisukan o kapakwasaan Traffic IPK Sabah. Kandidato Jyoti kiguna opion itanto piyot polis o tuhun magigison montok manahom kalatan subay ko papagyot kahasanan. Subay ko papagyot kahansanan na tuhun ngawi kuma tinimungan kumahigan. Tuminuhun o contingent para sukma Sabah ikiva ato si mga panam apatuhun spot toy atlet kumasalangor no kusubab kodiam. Biyampay hizab monimong onam mga panam onam middle amas noin pimayan ikatimpun no kohimo gisam ko opod buhan ko sizam diti. Vokon tuhun spot i magawit kahansanan kumasama na po nga Fridolin Modius o mi Gladys Grace Didin sampiki hizab no papatindoy tangasan tabasi.
4: Saya harap saya dapat mengakalkan prestasi dan masih memegang rekod yang lama. Dan seterusnya harapan saya untuk negeri, mudah-mudahan kami dapat mengambil sasaran dan mengungguli lagi kejuaraan.
5: Our time, the strength, I don't think I have enough, but I will try my best this Sukma because this is my second Sukma, so I will pertahankan my gold and maybe add another gold.
0: Nakalimbaw ka duwa o kontingent sabah din para Sukma, duwa ngay bu, duwa ng panamapat, in Kuching miyampay minibay din opod Cavo Spot. In pampusan kinangon sa fagwiti tuho na abal. Tana gumuzo pengkawasan na bomba ko pambian. Dimpoton na sabah dumanihibang panginapuan in pinagangan kinaisanon. Ingka kaniti abal mantan sabah VFM nuhun di Miriam Ajim mantan bogisan berita ehwal semasa pinanahin din bos kanasan di Andrew John Ganino. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Kopi Vosian.

0: Dutch Sabah BFM.
1: Koso himbaan, bos kadazan.
2: Hoikot, ginasi.
3: Ada mai nau jam ko nempat padam himo minit dong suvabid pagunta ko kopi pasian dong suvabin san pato pinai dai nombo ko nepoi timbuditi miampai ko dagai zau Dennis Primus timpu nai toko ko posisi zoniti miampai kano masih id katanangan Gideon Hilarius.